Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Makaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu sekalian ya kami mengupayakan untuk melestarikan itu, dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupa kan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen, tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Baik pendengar, masih bersama saya Stanley untuk kegiatan ini di Nyiur Melambai Pagi. Dan kita masih akan lanjut di pagi hari ini untuk program kita di Suara Kawanua. Nantinya ada informasi destinasi wisata, tempat-tempat wisata dan juga kuliner-kuliner yang menarik untuk Anda nikmati saudaya ya. Oke, seperti apa informasinya? Jangan dulu kemana-mana pendengar, tetap di program 4 Manado.

Baik, pendengar, kita ke informasi berikut ini. Ada tempat minum kopi, sahabat Dayak. Kalau Anda penikmat kopi, hobi minum kopi, dan Anda bingung kalau mau minum kopi subuh-subuh itu di kira-kira di mana ada ya yang sudah buka ya, soalnya tidak semua kan tempat minum kopi masih subuh atau masih pagi-pagi buta itu sudah buka ya. Nah, ini saya kasih bocoran nih buat sahabat daya ya. Buat Anda yang suka ngopi sampai subuh di Manado, nah cobalah Anda ke Kuba Kitchen ya, dengan harga yang ramah untuk para pekerja dengan upah UMR. Nah, sahabat budaya, bagi Anda yang lagi mencari tempat nongkrong pada malam hari sampai pagi hari, sampai dini hari, nah di Kota Manado itu ada tempatnya, sahabat budaya, namanya Kuba Kitchen ya. Nah, ini bisa menjadi alternatif atau pilihan menarik untuk Anda ya. Sahabat budaya, coffee shop ini terletak di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara. Sahabat budaya, tempat ini sering menjadi pilihan anak muda ya, dan juga para pekerja kantoran yang ingin santai setelah seharian beraktivitas. Dan pemiliknya ini adalah Bapak Muhammad Gadri Bahmid yang sangat ramah. Saudara, ia menyampaikan bahwa Kuba Kitchen ini buka setiap hari mulai pukul 16 atau pukul 4 sore sampai pukul 4 subuh ya. Nah, itu dia, sampai jam 4 maksudnya, 4 subuh. Ini ya, saudara, cocok banget untuk Anda para pencari kopi tengah malam ya. Ya, karena mungkin Anda orang sibuk ya, sehingga Anda sampai tengah malam masih berkutat dengan aktivitas dan kesibukan Anda, dan Anda butuh semacam stimulan untuk supaya Anda tetap semangat, tidak ngantuk ya, Anda harus minum kopi kan. Nah, ini dia Kuba Kitchen ya. Nah, ini cocok untuk para pencari kopi tengah malam yang atau suka ngobrol panjang ya menjelang pagi. Dan soal harga, saudara ya, don't worry, be happy, tidak perlu khawatir, karena Kuba Kitchen ini dikenal saudara dengan tarifnya yang sangat bersahabat. Mau tahu saudara ya, segelas kopi hitam itu bisa dinikmati hanya dengan Rp8.000. Waduh, murah banget. Dan varian ukuran besar dibanderol Rp10.000. Jadi murah sekali saudara, 8 sampai 10.000. Gelas besar Rp10.000 ya. Nah, coba Anda minum kopi di tempat ini saudara ya. Nah, ini cocok untuk kantong para mahasiswa maupun karyawan dengan gaji upah minimum regional. Selain kopi, ada menu di Kuba Kitchen yang cukup lengkap saudara ya, mulai dari makanan berat seperti ayam geprek, telur geprek, hingga aneka nasi goreng, termasuk nasi goreng ikan roa yang khas ya. Nasi goreng roa yang khas Manado. Dan untuk yang ingin ngemil saudara ya, jangan khawatir, karena ada pisang goreng kampung dan kentang goreng hingga roti bakar saudara. Dan untuk spill harga ini saudara ya, untuk minumannya kopi susu Rp10.000 hingga Rp13.000, espresso Rp15.000 ya. Kemudian avocado Rp20.000, coffee latte dan cappuccino Rp20.000 sampai Rp22.000, cocochino Rp12.000 sampai Rp14.000, Vietnam coffee dan V60 atau V60 Rp15.000, dan juga ada aneka teh mulai dari Rp8.000, ada Thai tea, Milo, coklat panas dingin, Fanta susu ice milk, extra joss susu,
10.000 sampai Rp15.000. Air mineral itu Rp5.000 untuk 600 ml. Dan untuk menu makanan, ayam goreng plus nasi cuma Rp20.000, telur geprek plus nasi Rp15.000, nasi goreng kampung Rp15.000, nasi goreng roa spesial Rp20.000, Indomie, kuah, goreng, telur, plus telur Rp15.000, dan pisang goreng, pisang bakar, kentang goreng, roti bakar Rp15.000 sampai Rp20.000. Nah, apalagi yang mau ditunggu, silakan Anda mampir di Kuba Kitchen ya, saudara, di Jalan Istiqlal atau di Kampung Arab ya, saudara ya. Kalau Anda mau ke apa, dari 45 itu ya, lewat jalur oto-oto apa itu, oto-oto Banjar, Wonasa ya, pasti mau lewat situ, saudara ya. Dia babelok sedikit, semut terus. Ya, jadi saudaya lewat di Jalan Istiqlal, ya, atau Kampung Arab di situ saudaya ya. Oke, itu dia dulu informasi kuliner, dan nanti ada informasi destinasi wisata, tempat-tempat wisata yang mungkin sahabat budaya belum pernah pergi di tempat itu. Ya, nanti saya kasih tahu ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap di Niur Melambai Pagi bersama Pro 4 RRI.

di tanah Belang Mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Baik, sahabat Melaya, kita masih di nyiar melambai pagi untuk pagi hari ini di Nusantara Pagi. Dan sahabat Melaya, berikut ini ada beberapa upacara adat Sumatera ya, yang unik sahabat Melaya untuk Anda ketahui ya. Nah, saudara, upacara apa saja itu? Ini dia ya. Saya ingin memberikan informasi untuk Anda biar Anda tahu. Kalau ternyata ada kurang lebih 11 ya, 11 upacara adat di Sumatera yang unik, saudara. Ya, apa sih? Apa saja upacara adat Sumatera Utara itu? Ya. Kita simak 11 diantaranya adalah yang pertama namanya Sipahalima. Sabudaya Sipahalima ini adalah salah satu upacara adat Sumatera Utara yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Batak.

Iya, dan sahabat muda ya, jadi Sipa ini, Sipa H5 ini adalah salah satu upacara adat Sumatera Utara yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Batak, khususnya para penganut kepercayaan Malim. Sahabat muda ya, tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Debata Mula, jadi Nabolon ya, atau Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, rezeki, kesehatan, dan keselamatan. Saudara Parmalim atau sebutan untuk penganut Malim ini melangsungkan upacara Sipahan 5 setiap bulan kelima penanggalan suku Batak atau bulan Juli pada kalender Masehi. Adapun proses ritualnya ini saudara dipimpin oleh Ihutan Ugamo Malim atau pimpinan Parmalim dan diikuti oleh banyak orang termasuk orang tua, remaja, dan juga anak-anak. Dan pada pelaksanaannya masyarakat akan menyembeli seekor kerbau jantan sebagai persembahan, dan sembeli ini diiringi tarian tortor dan juga irama ogung sebangunan alat musik khas Batak ya. Dan selain itu ada juga sesembahan lain berupa ayam, kambing, ikan yang sudah dimasak hingga jeruk purut di dalam cawan yang sudah didoakan. Sahabat budaya, upacara Sipah 5 biasanya diadakan di Balai Pasogit atau Rumah Ibadah Parmalim di Dusun Huta Tinggi. Para Parmalim laki-laki dan perempuan akan mengenakan pakaian berbeda dalam ritual tersebut. Perempuan harus mengenakan kebaya ulos sarung dengan rambut yang disanggul. Sementara itu para laki-laki mengenakan tali-tali atau ikat kepala dari kain putih seperti sorban untuk yang sudah menikah, kemeja, jas, ulos, dan sarung. Dan khusus pemimpin, mereka biasanya mengenakan ulos yang dilapisi kain putih, sedangkan anak-anak mengenakan sarung dengan rambut disanggul rapi. Oke, nanti saya lanjut yang kedua, ada Mangulosi, tapi kita break dulu, kita dengarkan dulu lagu dari Omega Trio.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih berbaringar RRI Pro 4 Manado Suara Budaya Kawanua. Oke, kita masih lanjut saudara informasi mengenai upacara adat Sumatera Utara yang unik ya. Pertama tadi ada Sipah Lima, kemudian yang kedua ini ada Mangulosi. Saudara Mangulosi, ini budaya Batak yang memiliki tradisi yang berarti, Mangulosi ini berarti proses mengalungkan ulos atau kain tenun khas Batak di pundak orang lain. Sahabat budaya, tradisi ini biasanya menjadi salah satu acara dalam rangkaian upacara adat khas Batak, baik untuk pesta sukacita maupun pesta duka. Maupun duka ya, dan menurut sejarahnya tradisi ini memiliki makna perlindungan dari segala gangguan serta pemberian kasih sayang, doa, kehangatan dan restu kepada pemakainya. Oleh karena itu Mangulosi biasanya saudaya dilakukan oleh orang yang dituakan kepada kerabat yang memiliki pertuturan atau kedudukan lebih rendah, contohnya orang tua terhadap anak. Dan saat acara kematian, ulos diletakkan di tubuh jenazah. Sementara itu dalam acara pernikahan, kain ulos dikalungkan di pundak hingga menutup seluruh bagian depan tubuh. Nah itu dia Mangulosi ya. Dan yang ketiga adalah ada Mangongkal Holi. Mangongkal ya, Mangongkal Holi ini merupakan upacara adat Sumatera Utara, yaitu berupa penggalian kubur dan pemindahan tulang belulang orang yang sudah lama meninggal di tempat yang baru. Dan sahabat budaya, sebelum dipindahkan ke tempat yang baru, tulang belulang ini biasanya dibersihkan terlebih dahulu oleh garis keturunan perempuan dengan air jeruk hingga bersih. Mereka juga melumurinya dengan air kunyit agar semakin bersih. Selanjutnya tulang yang sudah bersih dan kering akan masuk ke dalam peti lalu didoakan dan dimasukkan ke dalam ke makam baru ya. Dan tradisi ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan kepada leluhur serta dipercaya bisa mendekatkan arwah leluhur kepada sang pencipta. Dan dalam kepercayaan suku Batak, arwah orang yang telah meninggal akan hidup abadi. Nah, hal ini bisa dicapai dengan meletakkan tulang belulang arwah di tempat yang lebih layak atau tinggi. Dengan begitu, sang arwah bisa lebih dekat dengan sang penciptanya. Dan dalam kepercayaan suku Batak, arwah orang yang telah meninggal akan hidup abadi, ya, dan ini bisa dicapai dengan meletakkan tulang arwah di tempat yang lebih layak. Ya, meski terdengar sederhana mengikuti Holi, meski terdengar sederhana, Mangokal Holi termasuk upacara adat Sumatera yang membutuhkan biaya yang fantastis. Ya, pasalnya marga yang menggelar ritual ini harus menjamu semua keluarga besar serta tetangga kampung, dan hidangannya pun tidak sembarangan, yakni berupa daging kerbau ya. Kemudian ini yang keempat ada tarian Gundala-Gundala. Sahabat budaya, Gundala-Gundala adalah tarian masyarakat suku Karo yang menjadi rangkaian upacara Nadilo Wari Udan atau ritual pemanggil hujan saat musim kemarau panjang. Uniknya, para penari akan mengenakan jubah dan topeng kayu raksasa. Formasi gerakannya dinamis dengan iringan musik tradisional yang mengalun lembut dan mendayu-dayu. Dan di mana para pemain tarian Gundala-Gundala ini terdiri dari 5 orang yang berperan sebagai raja, permaisuri, putri raja, menantu, dan burung gurda-gurdi. Menurut kepercayaan setempat, tarian ini lahir dari sebuah legenda tentang kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sibayak. Ceritanya raja bertemu dengan seekor burung raksasa jelmaan petapa bernama Gurda-Gurdi agar siapapun tidak boleh menyentuh paruh dari sang burung. Namun sang putri kemudian tidak sengaja menyentuh paruh burung tersebut hingga membuat Gurda-Gurdi murka, memberontak dan menyerang sang putri. Dan kemudian Raja Sibayak pun mengutus pasukan untuk menyerangnya hingga mati. Namun kematian sang burung menimbulkan kesedihan mendalam bagi masyarakat Karo. Di tengah kesedihan itu, langit pun mengguyurkan hujan lebat yang seolah-olah ikut menangisi kepergian Gurda-Gurdi.
Dari cerita tersebut, Sabdaya lahirlah ritual Gundala-Gundala yang berkisah tentang gurda-gurdi untuk memanggil hujan. Oke, Sabdaya, kita break lagi. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu yang asik berikut ini.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu menceritain kenapa bisa menyimpang lukis jauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari net, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Waktu itu gambar orang sih. Saya menyoto punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Ya, generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Kuliah di mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas. Pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut, karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di suara saya tidak bakalan didengar.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

paling enak. Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini. Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muan.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawan Muan.
2: Bay Area in the house.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
3: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang ya. Buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik itu 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen. panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menaiki syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat itu kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan
2: seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh ini antusias masyarakat Batam atau di Belakang Padang ini untuk zikir barat,
5: kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi. Dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
7: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjuru.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar yang dekat.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul
2: di sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara sudah.

Hermanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena muda mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau Lamber.
0: Hari begini le galau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani kan, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain itu.
3: Ya.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, ya, parang. Oke.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang
6: diambil buahnya asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

0: Cavite jam 13.
1: Abang Bos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDJ Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiah di siang hari ini ya. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung. Ya, buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk, Ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Bener. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya, abunya, iya.
2: Siap-siap, karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4. Kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain Ear-nya tuh ear. Kuping. Salah baca.
3: Ear, kukolear gitu ya. Ear, kukolear Bang Jo. Gitu. Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya buat ngobrol-ngobrol. Betul. Ya. Berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Teros. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kan Dede Empet, kata Bang Jo. Kan Dede Empet.
2: Kan Dede Empet.
3: Ahli ya. Pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolannya di siang hari ini, dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda, yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya? Kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teros, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh, atau mungkin kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh, viral.
4: Ear di situ ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang pencak yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang pencak atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja,
3: tradisi,
4: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya, dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet pencak di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi, karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, pita dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Eaku Kolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi tarompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat. Trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Yang menjadi sumber atau nyawanya trompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet. Ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya. Karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede. Upami kalau ini teknik bermain trompet untuk kendang pencak.
4: Ya. Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kenang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik Salendro, Pelog, atau yang seterusnya.

0: Oh, itu untuk pencaksilat ya. Pencaksilat
1: biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah dieksplorasi. Ya.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.
0: Oh, baik.

0: tahun 10 tahun itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Ah, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu? Lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada, apa namanya, lubang nada yang ada 7 itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu. Karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Ya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo, mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Ya tadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
2: putus lagi, ntar takutnya yang...
1: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti dengar ya.
1: Gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo,
2: tadi ini. Kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang iya gitu. Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu. Pengennya itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya apa bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu, Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupannya itu dari tiupannya sendiri udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu. Bang Jo,
2: itu kayak ada lubang-lubang kayak suling nggak sih kalau majuin deh boleh nggak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngelihat tuh gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya, jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
1: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang di SpongeBob.
2: Siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya. Nomornya Perompat Bandung berapa nih?
1: Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Marih di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya, barengan Ayu Jaritia dan bersama Teh Ros di Perempat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya, barengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perempat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 022-721-8075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini nggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 022-721-8075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perempat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
3: Halo. Halo. Selamat siang, saya di Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perempat, kumaha Teh Ros Yanti, geulis?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Duriah.
2: Oh, Cik Duriah. Baik, Cik Duriah.
3: Sehat-sehat Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan ya. Cegu, silakan dipercepat ya Cegu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini ya, kebanyakan Kak Ros terus yang cantik-cantik. Nah, saya terus mak, saya sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede sampurasun.
2: Sampai
3: begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan? Betul. Dengan Ciduria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, her. Kalau harus dilakukan saya ucapkan sudahnya. Her ya?
2: Her, her.
3: Soleha.
2: Bukan.
3: Ya. Ya terong. Pencak. Sirat. Bukan pencak lintas. Generasi apa namanya. Yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak atau sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pakai ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tulis atau batang, lawong, begitu ya.
4: Betul.
3: Nah, ini belajar bahasa Sunda, kita mau kemarin berawal. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih yang tadi saya sebutin ini, ada empet, ada pelet, ada suling atau batang, lawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah lintas generasi yang pengiring utama pencak silat tadi udah dipaparannya, identitas kesenian rakyat ya kan, pasti ada tuh, ada senang reak itu apa ya,
2: seni reak
3: si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya kan, ingin tahu dong ke Pak Teros mau kita tahu mau
2: ya betul.
3: Itu pertanyaan dari Ciguria karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya ini kan kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima
1: kasih. Terima kasih, Ciguria. Ya.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Sampurasun, rampeng.
2: Baik.
1: Iya, silakan.
2: Ciguria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya, gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh.
2: Berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga. Tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil, atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya,
2: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya,
4: karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya, bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh gitu ya?
4: Itu mungkin dari perjalanannya seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana Teh?
2: Nah, ada lagi nih Bang, mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Nah, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum,
2: Pak Bipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun.
5: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
5: Pak Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Pak Bipun.
1: Ya Pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat, lagi dapat debu-debu nih, sebal.
1: Iya, ya, pakai masker ya, Bang Edo ya.
5: Ya,
1: iya. Itu. Siap deh.
5: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya. Gimana Bang Yo?
5: Itu kan yang di bawah itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Nanya itu aja deh. Untuk generasi yang sekarang ini ada nggak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada nggak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di
1: dicampurin
5: itu susah nggak mainnya gitu aja.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet generasi mudanya saat ini begitu?
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin yang sudah tua yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga masih. Ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya
1: alat
2: begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan
1: pencaksilat
4: itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah di masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita, kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah? Karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri. Karena mungkin ada beberapa regulasi, tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kena dengan musiknya itu ya
2: dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu
1: dikira kesenian
4: latihan jurus
2: latihan gerak untuk bela diri tuh Bang Jo
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh
4: ya, lagi nari
1: karena ada musik-musik ya benar-benar
2: cerdas banget ya para leluhur kita itu ya karun-karun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
4: Ada kalimat apa ibing ya ibing penca sama pencak silat kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya tahanan atau tadi tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan
2: tanpa sendiri
4: kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja padahal di situ mengandung beberapa nilai
1: begitu sejarahnya ya dengan perompak pemeseranet ya
4: sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah
2: bakal panjang lagi ya
1: kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang ya harus dua jam ya.
2: Iya.
1: Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember. Apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu. Amangga Tukang.
4: Boleh. Yang pertama dulu apa tuh?
2: Dari
1: Pak Tupar.
2: Siapa tuh?
1: Pak Tupar.
2: Pak Tupar di Yogyakarta ya? Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda. Tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi. Sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak
1: Orik.
2: Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah taropet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an, begitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya, Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet penca. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 8 pun sangat bisa
2: memungkinkan bisa kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya, Teh, yang disajikan oleh ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja, Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet penca, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan AR Kokolear itu menjadi apa ya, gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah, sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Betul. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih, Teh Rosmi, untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang ya. Nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya, ke Bandung.
1: Siap. Nah, kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet. Biar nggak cuma di Bandung aja, tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan
1: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir
1: nih.
2: Ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya Teh ya atau apa gitu ya, betul. Dari pembahasan kita di hari ini Mangga atau
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi, jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri, bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti
2: itu.
4: Itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus.

0: Kru 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan kendang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
3: Bantet itu saya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu hutang dengan leluhur.
2: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
3: Penyakit ini sebabnya kalau ditanong beliau ada anu tadi namanya minta batang ai.
2: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
3: Dikakui artinya hutang gitu nih, hutang kesalahan ada diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, baru sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dan mau sigar kita ada akan seperti betang air baharago tadi.
2: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
4: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
2: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang air.

0: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah, menyembah kepada roh kuitan peninian pada Tuhan Pemuyangan, bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi nih. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
0: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya Pak. Itu nang di habis diambil sidin adalah dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di Julung Kopatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah, bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
0: Makanya di kami ini baik kalau penyakit itu kada menemukan tang lah, artinya kada menahanakan ke situ Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kan dipikir banget dulu, berkaca oleh habis kampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa yang terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

0: Kamu tahu gak sih kalau Indonesia itu bisa jadi mandiri?
1: Maksudnya?
0: Iya, lewat program Astacita poin yang kedua.
1: By the way, Astacita itu apa sih?
0: Gini, kita bisa swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. Jadi gak perlu lagi deh tergantung sama luar negeri.
1: Wah, keren dong. Kita bisa makan nasi dari petani lokal, pakai energi dari matahari, dapat air bersih, beli produk kreatif anak bangsa, dan jalan-jalan di jalan yang mulus deh.
0: Betul, semua itu bisa terwujud kalau kita dukung program ini.
1: Gimana caranya?
0: Sederhana kok, mulai dari diri sendiri. Dukung produk lokal, hemat energi, jaga lingkungan, dan manfaatkan fasilitas yang ada.
1: Oke deh, mulai sekarang aku beli produk lokal aja deh.
0: Mantap, sama-sama kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

0: Karin, ini warung kamu. Keren banget. Dulu perasaan kita main layangan di sini. Sekarang malah jadi tempat nongkrong. Wih, salut aku.
1: Iya, Andre. Aku dapat bantuan modal dari program desa, termasuk pelatihan digital marketing.
0: Oh.
1: Gak nyangka bisa punya usaha sendiri di kampung sendiri.
0: Wah, mantap. Aku kira mesti harus ke kota buat cari peluang. Tapi ternyata sekarang desa kita udah beda banget.
1: Itu karena ada program pembangunan dari bawah, Andre. Sekarang desa gak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkembang. Namanya Asta Cita 6.
0: Asta Cita 6? Apaan tuh?
1: Program pemerintah buat bangun desa. Mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan warga. Tujuannya biar ekonomi gak cuma muter-muter di kota. Semua merata dan kemiskinan bisa diberantas.
0: Wah, baru kali ini aku melihat perubahan nyata. Jalan bagus, ada internet, warga dapat pelatihan, anak muda bisa usaha.
1: Dari desa, kita bisa mandiri. Dari bawah, kita bisa bangkit, Ndre.
0: Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari langkah kecil di desa.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang, aku galau. Kek bersih lo, batang saya jauh beli dan sebal tak umit bayi yang kota sampai lo kek. Dan saya ada siula gerang, ancang siula li di daun silang layang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apa kan ya, persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat.

0: Kakak di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
1: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
2: Nyonya bilang dari nenek mamak itu dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge keluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kayu mau kau bau sebatangnya. Mak kayu dulu kan, masa dulu kan pernah ada. Ah, bau kayu si kau bau.

88,6 Pro 4 FM adalah suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyiur malam sore, Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar edisi tepatnya di hari Senin ya, 7 September 2026 yang bekerja dari pagi sampai detik ini juga. Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin masih berlanjut di jam pagi ini ya. Yang jam pagi ini so pulang kerja, so lepas pekerjaan, selamat istirahat ya. Yang mungkin sedikit lagi, semua habis bekerja ya. Cepat jo, kasih tuntas Anda punya pekerjaan, baru pulang ya. Dengan tepat waktu, absen dan lain-lain ya. Karena ada keluarga yang menanti Anda semua di rumah ya. Oke, kalau Rizla baru masuk ya. Nanti pulang sebentar malam. Oke ya. Dimanapun Anda berada saat ini juga ya, merapat jo di acara request sekarang juga ya, karena 10.16 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah dan pendengar ya, semua lagu boleh kecuali lagu religi, rohani maupun juga lagu Inggris. Mohon maaf enggak bisa itu ya. Oke, sisanya bisa lagu ya. Jadi SMS atau WhatsApp 0853424098. Yang masih merasa sakit tolong doakan ya di sore hari ini ya, cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin. Oke ya. Jadi selamat tunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, balik lagi di Nyiur Melambai Sore dengan Nyong Riz lah pastinya ya. Masih dengan acara request pilihan pendengar ya. Dari Vero Tinggogoy ya, request lagu Lola Drakel, Sebuah Penanti. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Karya Tumaluntung. Tampias buat Melani Wanasa ya, Lilu Terompas dan Kristianus Rame ya. Salam-salam sehat untuk Rizla, salam sehat dan bahagia. Terima kasih. Oke. Makasih juga buat Vero Tinggogoy yang sobat gabung di acara request pilihan pendengar ya, baru timbul. Oke. Yang mau gabung merapat juga mari ya. Masih agak sedikit panjang waktunya ya. Sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, SMS at WhatsApp 0853-4200-928. Saya mau putar dulu requestan dari Vero ya di Pumoro pastinya ya.

Itu dia sahabat budaya, risalah seputar requestan dari Veroh ya, Tinggogoy ya, di acara request pilihan pendengar. Oke, masih berlanjut ya acara request pilihan pendengar. Oke, sahabat budaya. Sore Nyong Risla, sore juga buat Melani di Wonasa ya, request lagu Kangen Band Takkan Terganti. Salam buat suamiku Sebastian, happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu dan tetap jadi suami terbaik buat istri dan anak-anakmu ya. Lanjut kirim salam buat Vero, Ibu Ratna, selamat sore juga semua, salam manis dan kompak selalu. Nyong Risla makasih, tetap semangat ya, emang semangat sekali ini ya. Apalagi baru masuk di shift sore ya, di nyur melampai sore, apalagi buat teman sahabat budaya ya. Oke, yang mau gabung marapat juga mari ya, di SMS atau WhatsApp 0853-424-928. Pastinya Risla tunggu sampai jam pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Risla mau putar dulu requestan dari Melani Wonasa.

Itu dia sahabat budaya Risa seputar requestan dari Melani Diwonasa ya, edisi film pendengar hari ini ya. Lanjut ya, Risla masih tetap stay ya di Nyur Melambai Sore ya sampai jam pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya, pilihan pendengar. Selamat sore Nyong Risla, sore juga ya Mami Julin di Silangin ya, seputaran Lorong Anua. Request lagu satukan hati Jo ya. Kirim salam Jo buat semua pendengar setia Radio Perempat. Dan kirim salam juga buat warga Nyur Melambai, Tampias buat Nyong Risla. Oke, tetap eks dudara dan diberkati selalu. Amin ya, selamat badengar Jo. Kang, lagu yang Mami Julin request semoga terhibur. Semua selamat sore, makasih pilihan pendengar. Oke, makasih ya buat Mami Julin sudah gabung di acara request pilihan pendengar ya. Satukan hati kami ya. Kalau nggak salah DP penyanyi ini ada dua maksudnya. Ada Tina Telepta, ada juga Dian Pisesa. Risla pilih Jo ya, dari Dian Pisesa Jo. Oke ya, yang mau gabung Risla masih bertunggu sampai menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah ya. Langsung Jo Risla mau putar requestan dari Mami Julin ya.

dia barusan Risa Suputar, requestan dari Mami Juli nih ya, di edisi pilihan pendengar sore hari ini. Oke, lanjut ya. Selamat sore Kak Risla, sore juga Julita Rompas ya. Katanya mau request lagu Mona Latu Mahina ya, sampai hati lah ya buat Kak Risla. Makasih. Selamat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga, amin ya. Salam budaya Julita, mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Bung Semi Senduk di daerah Kahene Karina yang lagi mengembara di Tomohon katanya ya. Salam sayang selalu, dan Kak Meriani juga. Buat Kak Risla, makasih. Selamat sore Ragam Irama Nusantara ya. Selamat sore juga. Oke, makasih untuk Julita Rompas sebagai gabung di acara request. Dan langsung Jo, Risla mau putar requestan Anda di pilihan pendengar.

Itu dia sahabat budaya, requestan dari Julita Rompas, Risa Seputar ya, di edisi pilihan pendengar ya kali ini. Oke, yang mau gabung merapat juga mari, Risa masih bertunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya SMS atau WhatsApp 0853 42 9 28.

Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan

0: kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama karingan. Sesungguhnya bukan karingan, karena karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
1: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
0: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
1: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: Usul Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, ujur-ujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita bahabaran lagi am.
1: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
1: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
5: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada turaja kawasa uji kita nang menguasai kumindang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
1: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa Datu

0: dan roh. Itulah sebabnya agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna awalikum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Oke, Risla sudahin dulu acara request film pendengar. Anda bisa lanjut lagi acara request selanjutnya di malam hari sebentar ya, sama teman penyiar lainnya. Oke, pastinya sedikit lagi bakal Anda mendengar lantunan-lantunan lagu Islami yang dimana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado ya. Dan azan maghrib berkumandang di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah ya. Makasih banyak yang sudah bergabung ya di pilihan pendengar. Dan pastinya masih di nyong Risla di nyir melambai sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.
2: Sahabat budaya, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet ODS ya, kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau ya, di Rp175.000 per bulannya ya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps ya. Gak cuma itu juga, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram ya, di Bisnet Prize Vakansa yang akan diundi di bulan Desember nanti ya. Dan ada juga hadiah menarik lain yang diundi setiap bulannya. Ini hebat totalitas internetan pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Nah, informasi lebih lanjut ya, Anda bisa kunjungi bisnethome.net.

Ya, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: hanya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya

0: merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
1: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Torang balik lagi di Perempat TV Maras Suara Budaya Kawanoa deng Nyong Rizla. Soma-soma malam ya, saatnya Rizla mau bilang untuk semua selamat malam dan selamat istirahat yang sobat kerja dari pagi sampai sore tadi ya, pastinya di jam begini so pulang ya, saatnya beristirahat baku dapat dan keluarga tercinta ya di rumah, oke? Okay? Dan yang baru masuk di shift sore mungkin ya masih agak sedikit panjang DP waktu mau pulang kerja ya, ataupun yang baru masuk di jam begini semangat untuk kerjanya ya, semoga lancar kerja, jangan lupa sebelum Anda bekerja berdoa dan bersyukur. Nah, pastinya sepukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya, torang semasuk dengan torang P Kampung, lantunan lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu-lagu Sulawesi Utara yang bakal hadir batang masa budaya sebelum termasuk dengan Senandung Bohusami di pukul 19 sampai menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya, dan pastinya dengan DP informasi yang bakal setelah update untuk semua, oke? Okay? Dan pastinya Anda tetap stay tune di 88,6 Pro4 FM Suara Budaya Kawanoa.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Luri Wisako, yeah. Satu abad kini dilewati oleh Wanua Klabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, yeah. Tepatnya di tanggal 28 Agustus 1926, ya. Yeah. 28 Agustus 2026. Desa yang terletak di bawah kaki gunung tertinggi di Sulut ini terus berkembang di usianya yang ke-100 tahun. Pemdes Klabat juga merilis logo satu abad Wanua Klabat tumbuh dan mengalami perkembangan mulai dari pembangunan hingga pertambahan jumlah penduduknya. Garis emas angka 100 tahun melambangkan kejayaan, kemakmuran, pencapaian, dan perjalanan luar biasa sampai di usia satu abad, ya. Di logo 100 tahun Wanua Klabat latar belakang gunung dan alam. Melambangkan gunung Klabat yang berdiri megah, pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan juga sumber daya alam yang melimpah. Yang merupakan ikon dari Wanua Klabat yang berarti ketangguhan, kemegahan, dan kesuburan tanah. Seluit burung melambangkan kebebasan, kedamaian luas, alam, dan keharmonisan. Gambar pita juga melambangkan perayaan, penghargaan, dan penyambutan. Sains 1926 melambangkan fondasi secara sejarah dan keteguhan dari waktu dari tahun 1926. Semarak 100 tahun Wanua Klabat juga diwarnai dengan berbagai kegiatan dan perlombaan, diantaranya giat ziarah dan lomba olahraga antar jagah.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Sebelas delapan AM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Oke, sahabat budaya, menutup perjumpaan ya, cukup sampai di sini ya. Torong pe kampung ya, dan juga informasinya ya, ada sesuatu update nanti sebentar bakal ada Senandung Bau Sami di pukul 19 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Senandung Bau Sami, lagu-lagu Bola Mongondo yang bakal hadir buat Tamu Budaya sebelum masuk dengan Nyur Malam-Malam di pukul 20 sampai tutup siaran juga di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya, sama Fanny. Ya, Risa mau pamit juga undur diri di ruang dengar Anda. Pastinya Nyur Malam besok sore. Makasih, thank you. Yang sebut amang neng nyong Risla. Nanti terombak udah apa lagi di besok siang ya. Dan selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa makan malam ya. Yang masih lanjut untuk bekerja di malam hari ini, semangat untuk kerjanya ya. Jangan lupa berdoa dan bersyukur apa yang Tuhan suka kasih di hari ini juga. Dan semoga lebih baik lagi, amin. Oke, Risa pamit di Nyur Malam besok sore. Bye-bye.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Dalam tadi itu kisahnya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku

0: mamang atau merapal mantra. Dari ritual tanu inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan Mining Batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang kita nih. Terhutang kesalahan ada. Diakui. Dia mau sigar. Sudah sigar. Kita janji dulu lah. Nah, sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti petang air baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang air segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang air.
2: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan itu. Petang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah. Bahwa ini penebusi penghurupin. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang air.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada menemukan kantong lah, artinya kada menemukan akan ke situ, Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka jauhnya habis kampung kesana, Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Terajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.

Di tanah Belang Mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, for Noni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Noni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikodin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan

Gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyan itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau dan yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Benayu, engkau di mana?
1: Benayu istriku, engkau di mana?
2: Tolong, tolong.
1: Benayu.
2: Tolong.
0: Benayu.
2: Tolong, tolong.
0: Tolong. Istriku Benayu, tidak. Benayu.

suara siapa itu? Di tengah hutan, di kelilingi sungai, kok ada perempuan bernyanyi? Tidak ada orang, tapi suara itu makin kedengaran. Bau bunga lagi. Wah, gawat ini.

0: Alhamdulillah, sampai sudah kamu is.
1: Iya, alhamdulillah. Tapi tadi bikin merinding.
0: Kenapa kamu is? Kau tidak apa-apa kan?
1: Saya tidak apa-apa. Tapi tadi ada hal aneh yang terjadi. Bikin merinding nih.
0: Apa yang terjadi, Muiz?
1: Tadi dalam perjalanan, saat sudah masuk daerah Manjalutung, tiba-tiba saya terdengar suara perempuan bernyanyi.
0: Oh, iya kah?
1: Iya, enggak lama kemudian ada bau harum bunga lagi.
0: Lalu, apa yang kau buat?
1: Langsunglah saya tancap gas.
0: Muiz, lucu bah kau ini.
2: Au, oh, kenapa pula Ujang ketawa? Kita lagi serius, bikin takut lewat situ. Nanti kalau kembali ke Tarakan, gak mau lagi saya lewat situ.
0: Hai, kalau kau gak mau lewat di situ, kau mau lewat di mana? Memang situlah sudah jalannya. Nanti kalau kau lewat lagi di tempat tadi, kau bawa bunga, kau tabur banyak-banyak ya.
2: Hah? Kenapa lagi harus tabur bunga? Memangnya ada apa, Ujang?
0: Jadi begini, ada ceritanya tuh.
3: Dahulu kala, ada sebuah kampung yang bernama Payang dan Selandang. Kampung-kampung itu hidup rukun satu sama lain. Di kampung Payang tersebut dipimpin oleh seorang raja, sedangkan di kampung Selandang dipimpin oleh seorang putri yang bernama Benayuk. Inilah cerita legenda Benayuk, dinavasi oleh Teater Paguntaka, Radio Republik Indonesia Tarakan.

0: Suatu hari, Kampung Payang mengadakan pesta irau dan mengundang Kampung Selandang untuk ramah tamah.
1: Bunayu, kampung sebelah mengadakan pesta irau dan mengundang kampung kita.
2: Baiklah, Bunda. Saya akan bersiap diri dahulu.
1: Percantiklah dirimu, Bunayu.
0: Sesampai di Kampung Payang, mereka disambut dengan ramah. Saat melihat Benayuk, raja tersebut langsung jatuh hati pada Benayuk. Pada saat makan bersama, raja menghampiri ayahanda Benayuk dan menyampaikan maksudnya.
3: Putrimu sangat cantik sekali parasnya.
4: Oh ya, terima kasih.
3: Kalau ayahanda tidak keberatan, bisakah saya mempersunting putri ayahanda?
4: Oh, maaf sebelumnya, Raja. Tapi saya harus membicarakan ini dulu pada ibundanya dan putri saya sendiri ya.
3: Baiklah, tidak apa-apa. Bila putri ayahanda setuju, saya akan langsung mempersuntingnya.
0: Sesampainya di rumah, ayahanda, bunda, dan Benayuk langsung berkumpul untuk membicarakan maksud dari raja.
1: Nak, ayahmu telah menyampaikan ini kepada ibu. Raja dari kampung seberang ingin mempersuntingmu menjadi istrinya.
2: Benarkah, Bunda?
4: Iya, benar, Nak. Bahkan raja itu sendiri yang mendatangi ayah untuk menyampaikan maksudnya.
2: Baiklah, tapi saya mempunyai syarat, ayah. Dan tolong sampaikan kepada raja. Apabila pernikahan telah usai, saya tidak akan meninggalkan kampung saya Selandang. Karena kampung ini sangat berharga bagi saya. Namun, saya berjanji tetap akan mengunjungi Kampung Payang.
0: Pesan pun telah disampaikan pada raja, dan raja pun menyetujui.
3: Ayah, ibu.
5: Iya, nak. Ada apa?
3: Tadi saat saya jalan-jalan, saya bertemu dengan seorang gadis ya. Saya tidak tahu namanya ibu. Tapi saya...
6: Kenapa, nak? Tidak apa-apa. Katakan saja.
3: Saya jatuh cinta sama gadis itu.
5: Baguslah kalau kau jatuh cinta, nak. Bagus itu.
3: Bisakah ayah dan ibu pinangkan gadis itu untuk saya?
6: Pasti bisa, anakku. Ibu senang sekali.
5: Sudah saatnya kau menikah, anakku. Ayah akan segera pinangkan gadis itu.
7: Sang Raja Kerajaan Manjalutung itu pun segera meminang gadis yang bernama Benayu. Benayu adalah seorang putri dari suku Dayak Tidung Sesayap yang sangat cantik dan sangat sepadan dengan pangeran yang tampan dari Kerajaan Manjalutung ini. Akhirnya keduanya pun menikah. Putri Benayu mendapat gelar Putri Mahkota yang kelak akan menjadi permaisuri jika pangeran menjadi raja menggantikan ayahnya. Pangeran dan Benayu hidup bahagia dan berkecukupan, serta menambah kekerabatan keluarga Kerajaan Manjalutung dengan keluarga suku Tidung Sesayap. Hingga suatu hari, Benayu meminta izin kepada suami dan mertuanya untuk pulang mengunjungi orang tuanya. Maka berangkatlah Putri Benayu ke rumah orang tuanya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Putri Benayu mendayung perahu sendirian.
0: Sesampainya di kampung, Benayuk melihat sekeliling kampungnya, lalu menatap pohon ajaib itu. Ia merasakan suasana yang amat sepi. Ia pun kembali masuk ke dalam istananya. Di kamarnya, Benayuk terus mondar-mandir. berpikir dan mencari cara bagaimana agar kampungnya bisa mengadakan pesta irau. Setelah lama berpikir, akhirnya Benayuk pun mempunyai rencana agar kampung terlihat ramai dengan pesta irau. Keesokan harinya, Benayuk memanggil seluruh masyarakatnya untuk berkumpul di depan istana.
8: Ada apa Tuan Putri memanggil kami?
2: Tidakkah kalian merasa kampung kita begitu sunyi sekali?
8: Benar Putri, kami sudah merasakan hal ini begitu lama semenjak adanya pohon sakti itu.
2: Baiklah, aku akan membuat kampung kita menjadi ramai seperti kampung sebelah.
8: Lalu, bagaimana caranya Putri?
2: Sekarang juga, pergilah kalian ke pantai untuk menangkap ikan. Setelah kalian mendapat ikan itu, bawalah kemari dan buatlah peti mati untuk ikan itu. Kita akan memperlakukan ikan itu layaknya manusia yang sudah meninggal.
8: Baik, Putri.

0: Ikan itu sudah kami masukkan ke dalam peti mati sesuai dengan perintah Putri. Sekarang, apalagi yang harus kami lakukan, Putri?
1: Undanglah masyarakat di Kampung Payang, karena kita akan mengadakan pesta irau.
0: Baik, Putri.

Mereka pun mulai mengadakan pesta Irau. Mereka mulai menari dan makan bersama. Mereka sangat senang Irau yang mereka buat. Mereka juga mengundang Kampung Payang untuk turut serta dalam pesta Irau mereka.

0: Saat sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ada petir menggelegar. Angin puting beliung disertai hujan badai. Terdengar gemuruh, tanah longsor dan pepohonan tumbang. Seluruh masyarakat pun panik dan berlari-lari menyelamatkan diri.
1: Hari sudah hampir malam, tapi Benayu belum juga pulang. Sangat bahaya, apalagi dia sendiri. Aku harus menyusul Benayu sekarang juga.
0: Masyarakat terus berlari panik dan menyelamatkan diri menuju daratan. Seketika itu juga kampung tersebut menjadi hancur dan tenggelam oleh hujan badai. Sebagian masyarakat sudah berada di daratan, termasuk sang raja. Raja terus mencari istrinya. Saat ia menoleh kembali ke arah kampung tersebut, ia melihat topi Benayuk terambang di pusaran air.

0: dan raja pun langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Benayuk. Akan tetapi, Benayuk tak terselamatkan lagi. Ia pun hilang di tengah hujan badai tersebut.
1: Oh, jadi begitu ceritanya ya Ujang?
2: Iya Muis, makanya kalau kita lihat di tempat di mana pangeran dan putri Benayuk menghilang itu, kita harus hati-hati dan banyak berdoa.
1: Iyalah kalau begitu Jang.
3: Pendengar, hingga kini setiap kali orang melewati tempat di mana dahulu pangeran dan putri Benayu tenggelam, sering tercium aroma harum bunga dan diiringi lamat-lamat suara orang berdendang lagu lama masyarakat Tidung. Menurut cerita, yang berdendang adalah putri Benayu.
0: Demikian kisah legenda Benayuk, produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Malam baik sahabat budaya, belum tidur tuh nih malam. Di jam 9 waktu Indonesia Tengah, nyur melambai malam saat ini. Wofani mau bertemang ya dengan lagu-lagu Nusantara sudah terhadirkan dari jam 8. Dan saat ini masih hadir lagu-lagu daerah tentunya, pop daerah dan ditambah dengan pilihan lagu Indo juga malam hari ini. Dan tolong pukul dapat lagi di acara request malam. Malam pukul dapat edisi hari ini dari jam 9 sampai jam 11 untuk acara request. Jadi untuk sahabat budaya yang mau gabung, seperti biasa silakan gabung di chat WhatsApp atau di SMS. Untuk pilihan lagunya, lagu daerah dan lagu Indo, salam-salamnya 3 spesial ya. Gabung di 0853 424 0098 di Malam Baku Dapa.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembikin rame ini acara. Asalkan jangan satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Iya, sambil santai-santai malam hari ini, ya mungkin lagi baring-baring atau baca tidur sambil berdengar perempat Manado. Apakah ada yang sama nih Wawu lagi asik-asik denger lagu? Kaki-kaki dapat ingat makanan ya, sayur paku ya. Dan sayur paku ini favorit sekali itu sama budaya. Cuman sayur paku ini dulunya Wawu nyerak suka, ya suka sekali. Nanti kuak so kenal ini sayur ini so besar toh. Nyenda dari kecil dang belum belum pernah bekudah pening sayur ini. Betul kok mang jujur. Karena Wawu besar di Papua, di rantau. Memang ya mungkin juga karena masih kecil malas makan sayur. Yang paling sering lihat tuh kangkung. Ya, kangkung sampai sekarang kan tetap masih favorit ya. Cuman ini sayur paku malah lebih favorit. Nah, padahal dulu nak jaga makan nih sayur paku ini. Sekarang jadi suka sekali. Nah, kira-kira sama budaya ada yang sama dengan Wawu? Mungkin makanan atau minuman yang dulu Nin tahu nyenak suka, mar sekarang jadi suka sekali. Atau mungkin selain makanan minuman ada yang dulunya apa ya hal atau mungkin hobi kah atau pekerjaan, suatu hal begitu yang dulu nyenda suka, nyenda hobi tapi sekarang jadi hobi. Ya. Hal-hal misalnya memancing ya atau berkebun dan sebagainya, itu bisa berbagi cerita lagi malam hari ini ya. Atau mungkin makanan, minuman yang baru tahu gitu. Atau mungkin yang dulu ada tahu ini makanan ini, mar nyenda suka, mar sekarang serta coba, ih suka tagihan, malah jadi favorit ya. Bisa bagi cerita ya lagi malam hari ini sebagai topik-topik malam ini. Dan juga kirimkan lagu, lagu daerah atau lagu Indo dengan salam-salam 3 spesial. Silakan di SMS atau chat WhatsApp 0853 424 1028 di Malam Baku Dapa.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Oke, masih temani dengan lagu daerah dengan lagu Indo malam hari ini di acara request malam aku dapat juga sahabat budaya yang mau gabung malam hari ini bisa kirimkan 3 salam spesial dan pilihan lagu daerah atau lagu Indo silakan di chat WhatsApp SMS 0853424928. Sambil terus bahas mengenai satu hal, apakah itu hobi atau pekerjaan atau mungkin makanan minuman yang dulu nyanda suka sekarang jadi suka ya. Nah ini kalau Pak Vero dulu nyanda doyan kata makang sayur bulu atau apa kote DP nama bahasa Indonesia ini rebung ya, sayur bulu atau sayur rebung mar sekarang so tau makan ya, terus so jadi kesukaan atau favorit. Nah, Pak Vero bilang paling asik itu dibuat acar deng campur di bubur Manado. Nah, itu dia. Kalau turun di sini pasti sering dapat juga di tinutuan atau bubur Manado, Kang. Karena ini sayur rebung ini le sedap campur di tinu. Ya, biasa Wafani makan juga di tinu ya. Terus dibuat acar. Oh iya betul, di acar le ada. Ini sayur rebung ini. Ya campur akang. Oke, baru Pak Vero mau request lagu Kapan Kau Kembali dari Lola Drakel. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Karya yang lagi monitor di Pro 4. Oke, itu dia salam-salam dari Pak Vero. Dan terima kasih Pak Vero so gabung berbagi cerita untuk topik-topik malam hari ini ya. Dan persembahkan lagu juga. Terima kasih dan selamat malam Pak Vero. Yang lain yang ingin kirimkan salam atau mau balas-balas salam silakan di chat WhatsApp atau SMS 0853424928 sambil terbahas mengenai apakah itu makanan, minuman atau suatu hal yang dulu sahabat budayanya gak suka. Nyenak suka baking atau nyenak suka makan, minum, mas sekarang so suka. Malah doyan ya. Bisa berbagi cerita juga dengan torang di Malam Bakuda Pak Perempat Manado.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketemu satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
2: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
2: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia. Labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan, kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali deh.
2: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada, bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh, itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadah, hanya mengikut aja itu.
2: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kalau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
2: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
2: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin tidak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
4: Ada pernah terjadi. Tapi dulu bukan baru.

0: Rui dari mana asal usul tradisi tersebut.
1: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin, kakak yang orang tidak sering buat?
2: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan di anu orang gitu.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
3: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur tuh pasti ada. Kalau di keluarga yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih melihat saja, menyaksikan aja, perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun, ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan, bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi, mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu boleh kah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang di harus dilajar lah, harus diperhatikan. Enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu, enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Sobat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Senin 7 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pos 1, kalian informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami, saat lagi Anda akan bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno, STH, MPDK, konselor, untuk memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan dan juga topangan doa untuk Anda yang ingin bergabung di Mutiara Pagi hari ini. Dan kami juga live di kanal YouTube RRI Manado. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi di hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan pastinya seperti biasa kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, dan Anda yang ingin ikutan bergabung untuk memohon topangan doa dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK Konselor, di hari ini Anda boleh bergabung bersama kami di RRI Manado, ya, sekali lagi live YouTube kanal RRI Manado untuk hari ini. Dan ya, sementara kita akan bergabung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK Konselor. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Pendeta, shalom.
2: Damai di hati.
1: Iya, damai di hati. Iya, oke. Okay. Selamat sekali Pak Pendeta untuk pagi hari ini. Kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan dan juga bahkan pendengar pemirsa RRI Manado yang akan memohon topangan doa dari Bapak Pendeta, ya. Sebentar, dan seperti ya, pagi hari ini kita akan mengangkat mengenai topik atau tema cakap dan takut akan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di dalam Keluaran 18 ayat 17 hingga 21. Langsung saja saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK Konselor. Silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ica. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, firman kehidupan. Berkati dan kuduskan semua orang kecil yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Ike Darsono Mamuaya bersama dengan tim berkati oleh Tuhan. Bahkan semua kami yang mendengar, menyaksikan lewat kanal YouTube dari RRI Manado adalah mempunyai semua. Kami siap membaca, merenungkan firman-Mu, kehendak dan kuasa-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin.
1: Amin.
2: Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Keluaran pasalnya yang ke-18. Ayat 17 hingga ayat yang ke-21 saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan demikian. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita hari ini adalah cakap dan takut akan Tuhan. Cakap artinya berarti mampu melakukan segala sesuatu tepat, tapi juga tidak hanya pintar, ya, atau dapat melakukan segala sesuatu, tapi yang terutama adalah takut akan Tuhan. Ada orang cakap tapi tidak takut akan Tuhan. Ada orang yang penuh dengan kekurangannya dalam melaksanakan tanggung jawab. Tapi karena dia hidup takut akan Tuhan, Tuhan memberi hikmat dan kemampuan untuk dapat mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana mertua daripada Musa, dia memberi saran, ya, tetapi juga memberi nasihat kepada Musa untuk mendengarkan bagaimana Musa harus melakukan ini. Karena kalau tidak memilih orang-orang yang cakap dan takut akan Allah untuk membantu Musa, Tidak hanya Musa yang merasa capek, tapi juga bangsa yang nantinya diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, maka mereka juga akan capek berdiri seharian dari pagi sampai sore. Dan karena itu perlu ada kecakapan ya, daripada orang-orang tertentu untuk bisa membantu Musa. Di sini dipilih para pemimpin ya. Di ayatnya yang ke-21 dalam bacaan kita, orang yang cakap dan takut akan Allah untuk mampu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Artinya, dalam setiap kepemimpinan itu perlu ada kecakapan. Tidak hanya cakap dan punya pengalaman yang luar biasa, tapi harus takut akan Tuhan. Ya, pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang memimpin? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah mereka juga cakap? Oke, kalau mereka cakap, oke. Tapi bagaimana? Apakah hidup mereka takut akan Tuhan? Atau mereka mulai menjauhkan diri dari Tuhan? Nah, ini menjadi syarat ya bagi setiap kali kita melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Makanya Musa, sekalipun dia orang nomor satu ya untuk memimpin bangsa Israel, tapi ya dia juga taat mendengar apa yang menjadi nasihat daripada mertuanya. Ini jarang-jarang ya, ya anak mantu ya taat ya dan betul-betul takut akan Tuhan untuk mendengar perkataan daripada bapak mantu. Nah, ini bagaimana dengan kita? Apakah kita juga takut akan Tuhan dan mau mendengar nasihat orang lain ya yang memberi masukan yang baik dalam kehidupan kita? Ini juga penting untuk kita renungkan hari ini. Kalau kita sudah melakukannya, mari kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karena hanya dengan hidup takut akan Tuhan, kita diberi hikmat, kekuatan, kemampuan untuk dapat memimpin. Ya, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, maka kita tidak akan mampu melakukan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita di tengah keterbatasan kita. Tuhan memberkati firman. Amin.
3: Amin, firman Tuhan ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sa'adaleno STH MPDK Konselor di pagi hari ini yang serasa begitu luar biasa ya dalam kehidupan kita untuk kita memulaikan hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kita. Tuhan sudah menyertai kita dalam tidur semalam dan pagi hari ini akan memulaikan segala aktivitas kita dan ya pasti sesuai dengan firman Tuhan, cakap dan takut akan Tuhan. Ya, Pak Pendeta ternyata sudah ada telepon yang masuk ya. Kita terima telepon. Halo, selamat pagi, shalom.
4: Selamat pagi, ya. Shalom Pak Pendeta. Selamat pagi,
3: ya. Selamat pagi.
4: Dari Makalisung, Ibu El.
3: Iya, Ibu El di Makalisung. Oke, Ibu El, silakan Ibu El, langsung Ibu El.
4: Memang kami Ibu El, terima kasih pada Pak Pendeta karena di pagi yang indah ini sudah menerima firman, sudah mendapat tempat mungkin di hati kami semua kan. Tapi Ibu El semua cuma mau tanya Pak Pendeta, kenapa ya ada orang kalau dorang isap rokok, kamu bicara, heh, ngoni isap rokok doh, eh, enggak takut patuhan ngoni no. Atau dengan DP kata lain, kalau seseorang ada pendeta mau dapat riki, dorang malu, dorang buang tu rokok. Sama kah kalau Tuhan, dorang enggak malu, Tuhan itu selalu ada. Begitu juga Pak Pendeta. Ada tu orang kalau dia nak ibadah, selalu bilang, eh, nak ibadah sudah meminta izin pada Tuhan. Apa itu betul atau tidak Pak Pendeta? Coba itu Ibu El semua tanya, jangan minta topangan doa dari keluarga Ibu El. Iya. Untuk Pak Pendeta bersama Ibu Ika, makasih iya. Shalom and selamat pagi.
3: Iya. Terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Shalom, selamat pagi juga ya Ibu Els yang sudah bergabung di Mutiara Pagi untuk hari ini. Ya, silakan kalau masih ada yang lain, silakan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821-9583-5080. Ya, ada telepon yang masuk. Ya, selamat pagi, shalom. Halo.
5: Selamat pagi, shalom.
3: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana ini?
5: Dengan Pak Alex.
3: Pak Alex di mana, Pak Alex?
5: Di Air Madidi.
3: Air Madidi, oke. Okay. Iya, silakan Pak Alex.
5: Oke, okay, oke. Okay. Selamat pagi Pak Pendeta.
2: Pagi, pagi.
5: Saya cuma mau minta topangan doa buat sahabat saya Novi Tairas, soalnya HD-nya kurang. Hmm. Oke, okay, itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Ya. Selamat pagi.
3: Iya. Terima kasih Pak Alex ya yang ada di Air Madidi. Ya, silakan yang lain di belakangnya Pak Alex untuk oke, okay, ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi, Shalom. Ya, halo.
6: Halo.
3: Ya, halo, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa ya. Di mana ini?
6: Pak Boy di Tomohon.
3: Ya?
6: Ya.
2: Pak Boy.
3: Pak Boy di Tomohon. Oke, okay, silakan Pak Boy.
6: Selamat pagi, Pak Pendeta.
2: Selamat pagi, Pak.
6: Pendeta, saya mohon penjelasan lebih detail bagaimana yang dimaksud dengan takut Tuhan. Cuma itu Pendeta,
3: terima kasih. Oke, terima kasih Pak Boy yang ada di Tomohon. Silakan di belakangnya Pak Boy kalau masih ada yang ingin bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Oke, okay, ya ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Halo. Ya, halo. Ya. Ternyata terputus ya. Oke, okay, sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Iya, silakan untuk Anda. Oke, okay, ada telepon yang masuk lagi. Halo, selamat pagi, Shalom.
7: Halo. Halo, selamat pagi, Shalom.
3: Iya, selamat pagi, Shalom. Dengan siapa, di mana?
7: Dengan Ibu Rita di Kawangkoan.
3: Ibu Rita di Kawangkoan. Kawangkoan mana ya. Ini Ibu Rita?
7: Ya.
3: Kawangkoan ya. Mana?
7: Di Kawangkoan Tugu Kacang, Kawangkoan atas.
3: Oh ya, Kawangkoan Minahasa ya. Oke, ya. Silakan Ibu Rita.
7: Terima kasih atas firman Tuhan buat Pak Pendeta dan kami semua. Kami sudah disegarkan lagi dengan firman Tuhan. Saya mau bertanya kepada Pak Pendeta,
2: ya.
7: Bagaimana seorang pemimpin yang lari jauh dari petunjuk Tuhan? Atau bagaimana kita membedakan pemimpin yang takut akan Tuhan dan pemimpin yang tidak takut akan Tuhan? Ada seorang pemimpin yang cuma menggunakan topeng bahwa dia seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Padahal di sisi lain dia melakukan seorang pemimpin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu saja, mohon kiranya topangan doa agar supaya kami selalu diberikan sehat kuat oleh Tuhan. Itu saja Pak Pendeta, selamat pagi, iya. Shalom.
3: Oke, okay, terima kasih Ibu Rita yang ada di Kawangkoan Minahasa ya. Oke, okay, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung, mungkin ada pertanyaan atau dialog untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Delino STH MPDK Konselor pagi hari ini, dan Anda bisa memohon topangan doa, pokok-pokok doa Anda sampaikan kepada kami di 0821-9583-5080 atau di kanal YouTube kami RRI Manado. Anda bisa chat di kanal YouTube kami, dan yang pasti untuk pagi hari ini kita di Mutiara Pagi dan membahas mengenai cakap dan takut akan Tuhan seperti firman Tuhan di dalam Keluaran 18 ayat 17 hingga 21. Iya, silakan untuk Anda, atau saya kembalikan dulu kepada Pak Pendeta Dr. Alfred Adelino STH MBDK Konselor. Silakan Pak Pendeta.
2: Iya, baik.
3: Iya.
2: Satu-satu ya. Iya, dari Ibu Rita di Kawangkoan.
3: Iya.
2: Mana membedakan pemimpin yang takut akan Tuhan dan pemimpin yang tidak takut akan Tuhan? Karena dikasih contoh ada pemimpin yang hanya menggunakan topeng, padahal hidupnya sebenarnya tidak takut akan Tuhan.
3: Iya.
2: Kalau bicara soal mampu membedakan, ya kita sendiri pasti dikasih hikmat oleh Tuhan untuk mampu melihat pemimpin yang tulus dan pemimpin yang mulus, ya. Artinya kalau takut akan Tuhan dalam kepemimpinannya tulus, ya. Bukan mencari sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tapi pasti untuk kepentingan banyak orang. Nah, dan pemimpin yang hidup takut akan Tuhan adalah pemimpin yang mampu menunjukkan keteladanan dalam kehidupannya. Kalau tidak mampu menjadi teladan, bagaimana kita mau sebut dia adalah pemimpin yang takut akan Tuhan? Hanya itu sih yang bisa kita lihat dari cara hidupnya. Tidak hanya dalam perkataan. Pada orang perkataannya bagus ya. Kalau misalnya dia berkata atau mengucapkan sesuatu, wah, orang terkagum-kagum. Tapi bagaimana kenyataan hidup? Saya sering membahasakan ya, bagi kami para hamba Tuhan, khotbah yang hidup adalah perlakuan kita setiap hari. Jadi ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita, itu adalah khotbah yang hidup. Jadi kalau pemimpin yang takut akan Tuhan berarti dia tidak hanya mampu berkata-kata, tapi pada tindakan yang benar, tindakan yang baik. Nah, itu untuk bisa membedakan. Kalau dia menggunakan itu sebagai topeng semata, padahal dia tidak mampu melakukan itu, ya berarti dia bukan pemimpin yang baik, ya pemimpin yang takut akan Tuhan. Itu saja Ibu Rita ya, untuk menjawab pertanyaan Ibu Rita. Yang kedua, tadi dari Pak Boy ya, bagaimana yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Ya, takut akan Tuhan bukan berarti kita tidak mau berjumpa dengan Tuhan ya. Sudah juga masuk gereja kita atau sudah juga ibadah karena nanti mau buku dapat dengan Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan adalah kita mampu hidup taat tetapi kita menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan ya. Di ini yang paling penting. Jadi walaupun torang le masuk gereja, rajin le ibadah, mar kalau torangnya tidak taat le pada Tuhan, masih melakukan apa yang Tuhan larang, ya berarti kita bukan hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti kita mau hidup taat dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perlakuan kita harus benar, tindakan kita harus sesuai kehendak Tuhan. Ya. Dan berikut untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Els yang ada di Mutalism. Ya. Ini bicara ada orang yang tidak ikut ibadah, ya. Kemudian dia bilang dia seminta izin pada Tuhan. Bagaimana itu? Ya, berarti itu urusan pribadinya dengan Tuhan, ya. Kita juga tidak bisa menjadi hakim atas mereka, ya. Kalau ada orang ni mau memang mau datang ibadah, ya. Berarti tugas kita adalah mengingatkan, jangan pasti-pastiu, ya. Kasih ingat, mari juga datang ibadah. Aduh, kita kuat. Seminta izin Pak Tuhan, yang tidak apa-apa. Tapi orang tetap kasih ingat, ya. Kasih ingat supaya dia punya waktu dengan Tuhan. Kenapa? Karena persekutuan itu penting. Ya. Alkitab bilang apa? Latihan badannya terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ini penting. Kenapa kita perlu bersekutu dengan Tuhan? Pertama, itu adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, supaya dalam persekutuan dengan Tuhan, Alkitab bilang jerih payahmu tidak sia-sia. Dan yang ketiga, supaya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, berarti kita bisa berjumpa dengan orang lain. Terbangunlah komunikasi yang baik, terbangunlah hubungan yang baik antar sesama. Nah, kalau kita ada dalam kesulitan, orang bisa bantu orang. Ya, duh, dia ketuk rajin sekali datang di kolom, dia rajin sekali ketuk datang di ibadah. Tuh lihat ketika dia susah, banyak orang yang bantu. Mar kalau orang malas, enter baku dapali di gereja nyanda, di ibadah le nyanda, bagaimana orang mau mengenal? Nah, sedangkan orang manusia saja tidak kenal, no, bagaimana dengan Tuhan? Ya toh? Ya, mar kata kalau orang rajin, Tuhan so kenal. Setiap kali ada pergumulan, Tuhan pasti kasih solusi. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu Elis. Begitu, Mbak Ika.
3: Iya. Oke, Pak Pendeta, ada yang masuk lewat YouTube RRI Manado dari Ed Hardelin Bawotong. Selamat pagi Ibu Ike, Pak Pendeta. Terima kasih atas firman-Nya. Tolong didoakan kami dalam keadaan sakit. Terima kasih. Dari Hardelin Bawotong. Selamat pagi Ibu Ike, Pak Pendeta. Terima kasih atas firman-Nya dan tolong doakan kami lagi sakit. Oke, ada telepon yang masuk lagi. Halo, selamat pagi. Shalom. Ya, halo.
8: Halo.
3: Ya, halo.
8: Shalom.
3: Shalom.
8: Pagi.
3: Dengan Ibu siapa di mana ini?
8: Ibu Sheni dari Tomohon.
3: Ya, Ibu Sheni di Tomohon. Iya. Oke, Ibu Sheni silakan.
8: Oke. Pertama, Pak Pendeta, saya mau minta tumpangan doa. Segala usaha-usaha yang kami jalani, dan segala rencana-rencana yang terindah. Saya percaya kalau kami berserah kepada Tuhan, pasti segala usaha dan rencana-rencana tidak sia-sia semua. Untuk itu saya mau minta topangan doa kepada Pak Pendeta, dan hanya itu saja. Terima ya. Kasih.
3: Okay. Shalom. Ya, damai di hati, shalom. Terima kasih Ibu Seni yang ada di Tomohon ya, yang mohon topangan doa untuk segala usaha dan pekerjaan juga kehidupan pribadinya. Oke, silakan untuk Anda di belakang Ibu Seni yang masih ingin bergabung bersama kami, mohon topangan doa dari Bapak Pendeta atau ingin berdialog dengan Bapak Pendeta terkait dengan topik yang diangkat pagi hari ini dan bacaan firman Tuhan. Dan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS dan WA di 08219583508 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda, kita masih punya waktu lagi sedikit untuk menerima Anda yang ingin bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK, konselor yang nantinya sebentar akan dirangkum dalam doa ya, sebelum mengakhiri Mutiara Pagi hari ini. Seperti biasa kita akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 08219583508. Mungkin Anda dalam keadaan terbeban, berbagai pergumulan yang ada, dan juga Anda ingin mendoakan Anda sendiri atau keluarga yang lagi sakit, baik di rumah atau juga di rumah sakit, silakan Anda boleh bergabung di 08219583508. Oke, ada telepon yang masuk. Halo, selamat pagi, shalom. Halo. Ya, halo. Oke, halo. Ya, ternyata terputus ya. Oke, dicoba kembali yang sudah berusaha untuk menghubungi kami dan terputus, dicoba-coba kembali lagi ya. Oke, di 08219583508. Ya, manfaatkan waktu dan kesempatan pagi hari ini yang pasti Anda tidak sendirian bergumul pagi hari ini. Ada kami dan juga hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK, konselor yang akan mendoakan. Oke, silakan. Halo, selamat pagi. Shalom. Halo. Ya, ya, dicoba kembali. Halo. Halo.
9: Selamat pagi, shalom.
3: Ya, selamat pagi, shalom. Damai di hati dengan Pak siapa di mana?
9: Ya. Dengan Bapak James di Desa Winorangian ini.
3: Oke. Okay. Ya, Pak James di selamat Winorangian. Silakan Pak James.
9: Selamat pagi, Bapak Alfred Sadaleno.
10: Selamat pagi.
9: Ya, tolong makan Pak James. Pertama-tama Bapak James berterima kasih dulu kepada Pak Pendeta sudah membawakan firman yang sangat baik. Sekiranya kami juga mendapatkan talenta seperti itu untuk menyatakan Tuhan dan cakap untuk semuanya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
10: Amin.
9: Seperti contoh juga yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, Musa kan pernah menolak kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Israel. Musa pernah berkata kepada Bapa, jangan pilih saya karena saya tidak cakap untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Pernah Musa berkata seperti itu kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku memilih kamu.
10: Ya.
9: Dengan kuasa dan akhirnya Musa bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Semoga kami juga mendapatkan hikmat atau talenta yang cakap dari Tuhan. Itu tolong doakan kepada kami juga, keluarga yang ada di sini. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Ibu.
3: Iya.
9: Ikut bersama Mama aja. Shalom.
3: Iya, damai di hati. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian ya. Oke, di belakangnya Pak James, kalau masih ada yang ingin mohon topangan doa dari Bapak Pendeta, silakan. Oke, selamat pagi, shalom. Halo. Ya, halo.
11: Selamat pagi.
3: Iya.
11: Selamat pagi Bu Pendeta, Pak Pendeta.
3: Ya. Selamat pagi Bu. Saya bukan pendeta. Oke. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini, Bu?
11: Ibu, saya mau minta bantu doa.
3: Iya, dengan Ibu siapa dulu? Di mana?
11: Saya dari Ibu Nonce dari Pangolombian.
3: Ibu Nonce di Pangolombian.
12: Pangolombian, Tomon Selatan.
3: Tomon Selatan, Pangolombian, Tomon ya. Selatan, Ibu Nonce ya. Oke, silakan Ibu Nonce. Ya.
12: Saya meminta bantu doa cucu ya. Saya yang sampai saat ini masih minum obat.
3: Mm-hmm. Namanya siapa Bu?
12: Namanya Jufri Paat.
3: Jufri. Jufri ya. Paat, iya.
12: Iya,
3: iya. Ya.
12: Dia minum obat sudah kurang lebih 18 tahun.
3: Oh iya. Mm-hmm.
12: Jadi saya meminta bantu doa sama Pak Pendeta.
3: Iya.
12: Biar dia bisa ada perubahan. Mm-hmm. Biar dia bisa meringankan beban orang tuanya.
3: Iya. Gitu. Iya.
12: Mm-hmm. Ya, itu okay. aja.
3: Iya. Terima kasih.
12: Banyak terima kasih kepada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta yang bisa mendoakan cucu saya.
3: Iya. Oke. Okay.
12: Terima kasih. Shalom.
3: Terima kasih. Shalom damai di hati ya. Oke, okay, saya sebagai host di sini dan Pak Pendetanya, Pak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MBDK, konselor yang menjadi narasumber dan menjadi pembawa acara Mutiara Pagi ya di RRI Manado, Ibu ya. Oke. Okay. Iya. Dari WhatsApp Emon Pal 4, sekarang ini torang hidup di zaman media sosial. Banyak orang berlomba-lomba mau kasih lihat keberhasilan, jabatan, harta, bahkan pelayanan. Bagaimana caranya supaya kecakapan atau keberhasilan yang Tuhan kasih pada orang ndak berubah jadi kesombongan ya. Oke, sekarang ini banyak hidup dalam zaman media sosial, orang-orang berlomba mau kasih lihat keberhasilan, jabatan, harta, bahkan pelayanan. Bagaimana caranya supaya kecakapan atau keberhasilan yang Tuhan kasih pada orang tidak berubah jadi kesombongan. Emon di Pal 4. Oke, silakan untuk Anda kalau masih ada ya. Saat lagi Pak Pendeta akan merangkumnya dalam doa untuk pagi hari ini. Mendoakan Anda yang sudah bergabung, yang sakit, yang punya pergumulan, punya beban, masalah di dalam kehidupan Anda. Pastinya apabila kita berbagi dan memohon topangan doa dari hamba Tuhan, pastinya akan terasa ringan ya, akan terasa plong begitu semua masalah dan juga topangan doa pagi hari ini akan memberkati kita tentu saja. Oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, shalom, halo. Ya, halo.
13: Selamat pagi, Mbak
3: iya.
13: Ike.
3: Selamat pagi.
13: Dari rumah Muaya.
3: Iya, dengan Pak siapa di mana ini?
13: Dengan Pak Apin di Langoan.
3: Pak Apin di Langoan. Oke, Pak Apin silakan.
13: Ya, terima kasih firman Tuhan yang begitu indah. Cuma minta topangan doang cuma Mbak Ike.
3: Iya.
13: Yang saat ini saya masih dalam pemulihan kesehatan.
3: Mm-hmm.
13: Saat ini lewat doa dari Bapak Pendeta boleh beransur-ansur dengan segala baik dan mendapat pemulihan. Karena lewat doa dari RRI Manado, terlebih khusus Papa Pendeta Alves Daleno.
3: Iya.
13: Nah, semoga selalu mendoakan saya dalam ansur-ansur kesehatan saya.
3: Iya.
13: Buat Pendeta dan Mbak Ike yang lagi iya. bertugas di pagi hari ini, tetap semangat Mbak Ike.
3: Iya, terima kasih.
13: Tuhan memberkati kita iya, semua.
3: Amin.
13: Shalom.
3: Iya, kedamaian di hati Pak Apin yang ada di Langoan ya. Yang sudah berangsur-angsur pulih setelah didoakan oleh Bapak Pendeta. Oke, silakan untuk Anda, kita masih punya waktu 1-2 menit lagi ke depan. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin lagi bergabung bersama kami di Mutiara Pagi. Sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon, SMS atau WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Ya, kami sementara live di YouTube RRI Manado. Oke, silakan untuk Anda lagi yang masih ingin bergabung bersama kami. Oke, ya kalau belum ada atau ya saya serahkan kepada Bapak Pendeta lagi ya untuk menjawab mungkin masih ada pertanyaan tadi yang bertanya ataupun berdialog dengan Pak Pendeta. Silakan ya. Oke. Ya, sementara waktu di studio kami pukul 5 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan Pak Pendeta, saya kembalikan mungkin ada yang bertanya yang perlu dijawab. Oke. Ya.
14: Baik.
3: Oke, ya. Di skip dulu ya. Oke, di skip yang satu ini ya. Oke, silakan Pak Pendeta.
14: Baik. menjawab pertanyaan daripada Pak Emon ya, yang ada di Pal 4. Ya, tadi bertanya, biarlah keberhasilan dan kecakapan yang dimiliki itu merupakan anugerah daripada Tuhan, tidak berubah menjadi sebuah kesombongan. Ketika orang mempos ya apa yang menjadi keberhasilannya ya, tidak hanya sebagai seorang pemimpin tapi juga sebagai seorang pelayan ya, biar itu tidak menjadi sebuah kesombongan. Ini tanda awas ya buat kita ya. Memang orang ketika dalam keberhasilan atau mencapai sesuatu ya, kita menggunakan media sosial untuk mempublish ya, tapi biarlah itu menjadi sebuah anugerah daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, tidak untuk digunakan sebagai sebuah kesombongan. Jadi itu memang diingatkan kepada kita ya, lewat apa yang ditanyakan oleh Pak Emon. Kalau keberhasilan kita, kecakapan kita yang kita miliki, kita harus kembalikan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Itu menjadi catatan saja, Mbak Ika. Yang lain tinggal minta topangan doa, begitu.
3: Baik. Iya. Oke, silakan untuk Anda ya 1-2 menit ya. Ada yang ingin bergabung lagi, silakan di 0821-9583-5080. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
15: Halo.
3: Ya, halo, selamat pagi. Iya, kayak ya, mungkin ya. Belum ya. Halo. Ya, oke, okay, di skip dulu ya. Oke. Okay. Ya, ternyata ya, tidak ada ya. Oke. Okay. Satu penelpon lagi saya terima sebelum saya serahkan kepada Pak Pendeta untuk mendoakan dan bahkan menjawab, mungkin masih ada yang tertinggal ya. Silakan di 0821-9583-5080. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Oke. Okay. Iya, untuk yang satu ini di skip ya. Oke. Okay. Iya, langsung saya serahkan kepada Pak Pendeta berhubung waktu ya. Saat ini ya, pukul 5 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah, dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MPDK, konselor yang akan menjawab dan juga mendoakan pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Silakan Pak Pendeta.
14: Baik, mungkin sebagai kesimpulannya adalah ketika Tuhan memberi kita sebuah kecakapan, ya kecakapan khusus, ya Tuhan memberi kita hikmat untuk mampu mengerjakan tugas kita sebagai pemimpin, sebagai hamba, sebagai pelayan, atau apapun yang kita minta kepada Tuhan sebagai karunia dan talenta, pergunakanlah itu dengan baik, tidak hanya untuk gagah-gagahan, ya. Tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau anugerah Tuhan berarti semua dari Tuhan, bukan kita gunakan sebagai kesombongan dalam hidup. Tetapi kita selalu mau bergantung kepada Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan, supaya dalam kehidupan ini Tuhan yang sertai, Tuhan yang jaga, dan kita tidak jatuh pada dosa kesombongan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk minta kekuatan daripada Tuhan di dalam doa, bahkan pemulihan atas kesakitan yang kita alami. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu sempurna dalam menolong kami dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan lewat Radio Republik Indonesia dalam program acara Mutiara Pagi. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Engkau akan menolong kami untuk dapat melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, secara khusus Mbak Ika Darsono Mamuaya bersama dengan tim, diberkati bersambungi keluarga masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkaulah Tuhan penyelamat kami dan pemberi kehidupan serta pemberi berkat. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan menolong memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan jajarannya, sampai di daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Kabupaten Kota, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bersama dengan jajaran Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan jajarannya, sampai kepada pimpinan kecamatan, kelurahan, lingkungan di mana kami tinggal, biar kiranya Tuhan yang akan menolong pemerintah desa, hukum tua, dan lain sebagainya ketika dipercayakan dalam tanggung jawab yang besar ada dalam anugerah dan kuasamu. Kami juga berdoa untuk para pemberita Injil dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong, sehingga banyak orang-orang yang datang kepadamu hidup takut akan Tuhan dan senantiasa menerima kasih karunia daripadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah menghubungi kami lewat YouTube RRI Manado, tapi juga lewat WA maupun telepon secara langsung. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka, nama-nama mereka kami sebutkan. Biar kiranya Tuhan menjamah dan memberkati Ibu Els di Makalisu, Bapak Alex di Air Madidi yang rindu untuk mendoakan sahabatnya Bapak Novi Tairas yang HB-nya kurang, diberkati oleh Tuhan. Memberkati Bapak Boy dan anak Ruli di Tomohon, Ibu Rita di Kawangkoan, bahkan memberkati Ibu Herlin Bawotong yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah dan memberi pemulihan. Bahkan memberkati Ibu Sheni yang ada di Tomohon, berkatilah setiap usaha dan rencana ke depan. Demikian buat Bapak James Winorangian, mendoakan supaya Tuhan memakai dia menjadi berkat Tuhan di tengah tanggung jawab yang ia lakukan. Memberkati juga Ibu Nonce di Pangolombian yang rindu supaya cucu Jufri Paat sudah 18 tahun terikat oleh minum obat. Biar kiranya Tuhan yang menolong dan melepaskan ini menjadi kesembuhan atas tubuhnya dan ketergantungannya pada Tuhan akan membuat dia pulih dan sembuh. Memberkati Bapak Emon di Pal 4, bahkan juga memberkati Bapak Aping di Langon yang terus menerus dipulihkan oleh Tuhan karena kuasamu yang terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Yance Lamonge, Ibu Foni Mamahani, keluarga Lamonge Tondo. Memberkati Ibu Wilmin Tamangendar, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong. Memberkati Bapak Adum, Ibu Poluan, Lansi Abraham Sayosendra, Ibu Marta. Memberkati Bapak Yanis, Bapak Dedi Yanis dan keluarga, tapi juga memberkati Ibu Penatua dan Bapak Penatua keluarga Yulis Lontaan, biar kiranya kasih dan anugerah Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Makasih banyak ya Tuhan, janda duda anak yatim piatu dan semua orang yang butuh akan pertolongan Tuhan, biar kiranya Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami minta penyertaan Tuhan sempurna. Kasih karunia Tuhan jadi bagian hidup kami. Ini doa kami yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
3: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Adelino STH MPDK Konselor yang sudah memberkati kita semua di Mutiara Pagi hari ini. Sampai jumpa, saya Ike Darsono Membuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja menyampaikan terima kasih dan selamat pagi, shalom.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan wan.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

0: Lanyala abangku.
1: Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

0: ayun ke, kaya pa nga nainisopoton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa zobo? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sunya ndak pake tu kompor minyak tanah, bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Nganin tau so kalau pala jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kapa so, bu?
0: Ini bakau, ungke, sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili deng udang, jaga batampa deng batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat formo tahang kalau ada ombak besar. DP fungsi sebagai penahan ombak supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ke ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak, sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

Seruan Iyayat Usanti. Seruan ini untuk Warane saat akan berperang melawan musuh yang menjajah tanah Minahasa. Iyayat Usanti adalah suatu semangat perlawanan yang artinya angkat dan acung-ancungkan santimu. Seruan ini menjadi wajib bagi tarian khas Minahasa, yaitu kabasaran. Dari seruan Iyayat Usanti ada satu kata yang unik dan belum banyak diketahui oleh kita, yaitu kata santi. Santi merupakan satu senjata khas tradisional rakyat Minahasa. Saat ini santi digunakan dalam proses ritual dan tarian kabasaran. Tapi pada masa perang, santi digunakan untuk memenggal kepala musuh. Santi itu ada tiga macam. Yang pertama, taradu, yang berarti sekali tebas. Yang kedua, santi lolambot, yang berarti pedang panjang. Dan yang ketiga adalah pedang jepit atau kowit. Santi sendiri memiliki banyak jenis, di mana tercatat ada lebih dari 11 macam santi menurut nama dan kegunaannya masing-masing. Namun pada hakikatnya, bukan pada nama atau modelnya, santi lebih kepada makna penggunaannya. Senjata ini hanya dipakai apabila keadaan sudah mendesak. Sebab dalam arti sebenarnya, jika santi sudah diangkat, maka sudah ada yang harus terputus.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan muat.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda, cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
2: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi itu dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang mu papa ngadat tuh, medarahunggeo.
3: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
2: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang Ari, Tembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekdarahungge, Mekatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hunggeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuminang. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makua pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong uyo, masili, tenggang rasa no. Unge, tenggang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makua pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangihe dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Hari ini Selasa 8 September 2026. Ya, selamat memulai aktivitas Anda, sahabat budaya. Sambil tetap menikmati sajian lagu dan informasi bersama Pro 4. Kali ini bersama saya Joyce untuk nyiur melambai pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jam 7 pagi lewat 19 menit waktu di studio. Anda yang mungkin sementara menikmati sarapan atau masih menikmati minuman hangat favorit Anda ya. Apakah itu teh ataupun mungkin kopi atau mungkin minuman lainnya yang menjadi favorit Anda yang harus dinikmati setiap pagi. Kalau tidak menikmati minuman favorit Anda rasanya sepanjang hari tidak berjalan dengan baik ya, ada rasa yang kurang, ada rasa yang tidak afdol. Oke, sahabat budaya, terang mulai informasi dari yang ringan-ringan dulu. Ini sambil menikmati kopi pagi atau smokol di pagi hari ini, mungkin smokol nasi goreng, nasi kuning, tinuk tuan, dan roti bakar mungkin, atau apapun menu sarapan pagi hari ini. Boleh sambil mengecek sahabat budaya yang masih menggunakan Android. Ini ada informasi sahabat budaya bahwa ada rencana penerapan pembatasan penggunaan WhatsApp pada Android tipe ataupun Android yang mendukung Android 6.0 atau Marshmallow atau yang lebih baru lagi. Jadi HP yang masih menggunakan Android 5.0 atau 5.1 nantinya per hari ini ya, 8 September tidak bisa diperbaharui ke Android 6 atau lebih, maka Android tersebut beresiko tidak dapat menggunakan WhatsApp lagi. Nah, kalau sahabat budaya mungkin tiba-tiba melihat pagi hari ini WhatsApp menghilang atau lag atau tidak bisa digunakan lagi, coba cek kembali Android, tipe Android sahabat budaya. Kalau itu masih Android 5.0 atau 5.1 dan tidak bisa diupgrade ke 6.0, maka itu beresiko tidak dapat menggunakan WhatsApp lagi. Jadi yang penting di sini bukan semata-mata merek atau tipe HP yang harus mahal ya, tetapi versi Android-nya. Mau HP yang murah pun, tapi Android-nya harus yang mendukung Android 6.0 dan seterusnya. Kurang daripada itu, maka dipastikan per hari ini 8 September tidak bisa, ya, berisiko tinggi tidak dapat menggunakan WhatsApp lagi. Beberapa model lama memiliki varian yang masih bisa diperbaharui. Dan daftar HP yang beredar di internet tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi yang pasti terdampak ya, sahabat budaya. Yang penting sekali lagi bukan soal mereknya, bukan soal tipe HP-nya, bukan soal mahal murahnya, tetapi versi Android-nya. Apakah mendukung Android 6.0 dan seterusnya, maka itu masih bisa menggunakan WhatsApp. Kurang daripada 6.0, itu dipastikan akan berisiko tidak bisa menggunakan WhatsApp lagi. Ini kan WhatsApp menjadi media yang paling sering kita gunakan ya, karena menggunakan WA komunikasinya bisa sangat mudah sahabat budaya, lewat telepon, lewat video call, lewat text messages, semuanya gampang menggunakan WhatsApp. Jadi pastikan Android sahabat budaya itu adalah Android yang mendukung Android 6.0 dan seterusnya. Masih ada informasi lainnya lagi yang siap saya hadirkan di ruang dengar Anda. Menemani aktivitas di hari ini, sekali lagi hari ini Torangso di lembaran ke-8 ya, bulan September 2026.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sahabat Budaya, setiap tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Internasional atau International Literacy Day. Hari ini menjadi momentum untuk mengingatkan dunia bahwa kemampuan membaca, menulis, memahami informasi, dan menggunakan pengetahuan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Peringatan Hari Aksara Internasional ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1966. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya literasi, serta mendorong masyarakat dan pemerintah untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan. Literasi pada masa kini tidak hanya berarti mampu membaca dan menulis. Literasi juga mencakup kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menggunakan teknologi, serta memilah informasi yang benar dan salah di tengah derasnya arus informasi digital. Di era media sosial dan kecerdasan buatan AI, kemampuan literasi semakin penting. Masyarakat perlu mampu mengenali berita palsu, memahami konteks informasi, memeriksa sumber, dan tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Hari Aksara Internasional juga mengingatkan bahwa masih ada masyarakat di berbagai belahan dunia yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan bahan bacaan. Karena itu peningkatan literasi membutuhkan dukungan bersama dari pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Membaca membuka pintu pengetahuan, sementara literasi membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Hari Aksara Internasional menjadi pengingat bahwa pendidikan dan kemampuan literasi merupakan investasi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan berdaya.

memiliki pesona yang menakjubkan, seperti Puncak Pusunge. Dari Puncak Pusunge, Anda akan disuguhkan pemandangan kota Tahuna dengan teluknya yang indah. Tak kalah menarik, ada Puncak Malamenggu, Gunung Sahandarumang, dan masih ada puncak gunung yang menarik lainnya. Sangihe merupakan daerah kepulauan dengan panorama bahari yang indah dan menarik. Anda bisa menikmati indahnya pantai dengan hamparan pasir putih di Pantai Panenwaren dan Pantai Embuhanga. Jika ingin diving dan snorkeling, bisa mengunjungi Pulau Dakupang dan Mendaku. Bukan cuma itu, tapi masih banyak lagi pantai lain yang indah serta menawarkan pesona bawah laut yang cantik. Ada gunung api bawah laut Banua Wuhu di Pulau Mahengetang, serta spot-spot indah bawah laut lainnya. Bagi yang suka petualangan dan wisata alami air terjun, Anda bisa mengunjungi Air Terjun Surak Kakewa atau Air Terjun Kadadima, Air Terjun Basau, dan masih banyak pemandangan air terjun lain di Sangihe. Sangihe adalah daerah di Sulawesi Utara, memiliki pemandangan yang indah, menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona mengagumkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.